0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah

0: dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
2: Mau Lebaran itu kosong.
1: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
5: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
6: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat.
5: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
9: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
10: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
9: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
8: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
9: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
11: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Yeah. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
11: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
9: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakma Derita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk yang akan mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Dan untuk saat lagi juga kami akan hadirkan dalam Sabar Aceh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meza, dan baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Dan sesaat lagi kita juga akan mengikuti Warta Kabar Aceh maksudnya, yang berjaringan. Tentu saja untuk pendengar dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo.

Aduh. Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh maksudnya, berjaringan sekorwil Aceh. Tetap terus bersama Pro 1.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan semua teman-teman dari Luxmawe, Sabang, Melabuh, Takengon, Singkil. Ya, di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya baik, sementara ini kita ambil alih dulu ya untuk mungkin informasi cuaca yang akan kita dengarkan bersama-sama di pagi hari dalam Kabar Aceh. Kita sudah tersambung di pagi hari ini bersama Nasitah Azharul Luis untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasitah.
1: Selamat pagi Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Baik, Kak Nasitah, bisa disampaikan ini secara umum bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026, silakan disampaikan.
1: Ya, baik Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun ada berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 11 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh dari pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, kecuali sebagian kecil untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Aceh Besar bagian Barat, kemudian sebagian kecil wilayah Semelu. Pada pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang hingga sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Besar, Jaya, kemudian Pidi-Pidi Jaya, Aceh bagian tengah, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Dan juga untuk pada sore menjelang malam hari, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian timur, dan sebagian wilayah Aceh Besar. Kemudian juga ada potensi untuk wilayah Tenggara, Gaya Luas, dan sebagian wilayah Nagan Raya dan sekitarnya. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana untuk posisi tinggi gelombang di perairan Aceh saat ini.
1: Ya, untuk tinggi gelombang, untuk penyeberangan alhamdulillah aman untuk hari ini karena berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Yang menjadi perhatian yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, kemudian Selatan Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Sabang Banda Aceh. Begitu Bang.
0: Baik, yang terakhir himbauan apa yang disampaikan ini Kak Nasita?
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh tetap waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya puting beliung ataupun angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumul nimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan juga diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan juga. Jaga kesehatan dan pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasitah Azharul Luis dari BMKG Provinsi Aceh sudah menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak Nasitah. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, baru saja kita dengarkan informasi cuaca. Saya mungkin kembalikan ke Jeffrey ya, rekan Jeffrey hostnya dari Sabang di pagi hari ini. Silakan Jeffrey.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Putra yang telah mengkondisikan ya untuk di pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca. Baik, terima kasih teman-teman, dan kembali lagi bersama saya Jeffrey sebagai host untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana kabar di pagi hari ini terkait dengan kabar Aceh ya untuk di pagi hari ini. Ada Bung Putra dan juga ada Meza dari Melabuh, dan ada Mbak Dewi Mohata dari RRI Luxmawe, ada Fadri dari RRI Takengon, dan ada Nur Hayati dari RRI Singkil. Kita menuju ke Singkil aja dulu. Halo, Nur Hayati. Halo, Nur Hayati. Bisa di
3: monitor? Bang Jeffrey.
2: Ya. Ya. Gimana kabar untuk Singkil di pagi hari ini? Bisa didengar?
3: Ya, baik. Bang. Ya, halo.
2: Ya, gimana kabar Singkil untuk di pagi hari ini?
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya, mungkin
3: baik, Bang, untuk kabar pagi hari ini
0: sedang
3: ada kesalahan tadi pagi,
0: ya, di pagi hari ini. Kita mohon bersabar ya untuk mungkin kita masih sesuaikan untuk kabar aja kita di pagi hari ini. Dan mungkin informasi akan saya sampaikan dulu ya untuk Banda Aceh di pagi hari ini. Oke, sudah ada suaranya. Silakan mungkin Jepri diulang kembali, Jep.
2: Oke. Sudah, Bung. Kembali lagi dengan Nur Hayati. Gimana kabarnya untuk Singkil di pagi hari ini, Nur Hayati?
3: Baik, Bang Jepri. Ini signal kurang baik ya. Arep maklum kalau untuk di Aceh Singkil ya, Bang.
2: Iya.
3: Baik, untuk kabar cuaca di Aceh Singkil, sempat tadi pagi ya, pukul 3 pagi itu diguyur hujan, dan tadi berhenti di pukul 7 pagi ya, dan saat ini juga kondisinya masih dalam kondisi yang sangat mendung, Bang, di luar sana, Bang.
2: Ya, silakan untuk kabar Aceh di pagi ini.
3: Dan satu informasi untuk pagi hari ini dari PGRI ya, yang sebelumnya sempat sudah dilantik ya untuk ketua PGRI-nya, dan satu informasinya pagi hari ini bahwasanya PGRI diharap perjuangkan hak guru di Aceh Singkil. Dan informasinya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Kabupaten Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI juga diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru di saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Kemudian untuk Bahtiar sendiri, selaku Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh, menyampaikan bahwasanya tugas sebagai PGRI sangat berat. Sebagai kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitra pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Oleh sebab itu, Bahtiar meminta kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang baru periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat menjadi PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang semakin lebih baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Bahtiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI bahwasanya ke depan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan. Satu informasi, Bang, dari Aceh Singkil pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Nur Hayati dari Aceh Singkil untuk informasinya di kabar Aceh di pagi hari ini. Dari Singkil kita menuju ke Takengon, ada Bung Fajri. Assalamualaikum Bung Fajri.
4: Waalaikumsalam Bang Jepri. Dengar suaranya, Bang?
2: Ya, bisa dipantau. Nah. Ya. Gimana kabarnya nih, Bang?
4: Alhamdulillah baik, Bang, pagi ini, Bang. Untuk cuaca pagi ini masih berkabut Takengon, Bang.
2: Masih berkabut ya. Yang penting jangan hujan dulu ya.
4: Oke, baik.
2: Ya,
4: baik. Baik, dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagong Jagat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Ilyoga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagong Jagat telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Ia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Menurutnya, dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat yang terdampak secara darurat agar masyarakat memperoleh kepastian terhadap tempat tinggal, Karena itu legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Demikian satu informasi Bang Jepri dari Takengon, kembali ke Sabang.
2: Ya baik, terima kasih Bung Fajri untuk informasinya di pagi hari ini. Untuk informasi dialog gimana Bung Fajri pagi ini?
4: Ya untuk pagi ini sampai sekarang belum dapat informasi nih Bang Jepri.
2: Masih diawang-awang ya?
4: Benar.
2: Ya oke, baik, terima kasih Bung Fajri. Dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi.
5: Ya, waalaikumsalam Jeffrey, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, di Sabang sehat di pagi hari ini. Gimana okay. Untuk Loksmawenya?
5: Cerah hari ini, secerah kalian semua kayaknya.
2: Iya, silakan Mbak Dewi untuk informasi pagi ini.
5: Terima kasih Jeffrey, dari Loksmawe ada satu informasi terkait dengan anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Uma, ini meninjau ya terkait dengan persoalan penerapan sistem desil dalam layanan jaminan kesehatan ACJKA di Rumah Sakit Umum Curmutia pada Sabtu kemarin. Jadi kunjungan itu juga dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan setelah adanya perubahan status desil dan juga setelah penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Dan kemudian juga ini Haji Uma langsung melakukan proses pelayanan ya, melihat langsung proses pelayanan pasien di rumah sakit tersebut. Dan ini juga bersama Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan juga Penunjukan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Curmutia. Dan menurut Haji Uma sendiri ini teman-teman ya dan juga pendengar, banyak warga yang sebelumnya tercover program JKA kini banyak mengalami kendala saat berobat. Karena kenapa? Karena status desil mereka berubah. Jadi menjadi kategori yang tidak masuk penerima bantuan kesehatan. Jadi ini juga banyak temuan lapangan maupun keluhan yang diterima terkait validitas data desil. Ada masyarakat ditetapkan berada di desil 8 hingga 10, tapi secara faktual kondisi mereka bertolak belakang. Jadi ini memang akhirnya mereka tidak mendapat tanggungan JKA BPJS secara gratis dan harus membayar melalui jalur mandiri. Begitu dia informasinya.
2: Iya baik, terima kasih Mbak Dewi dari RRI Loksmawe untuk pagi hari ini kabar Aceh. Dan dari Loksmawe kita menuju ke Melabuh, ada Mbak Meza. Assalamualaikum Mbak Meza.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali untuk teman-teman semuanya. Walaupun ada beberapa rekan yang udah sempat kenalan kemarin itu ya.
2: Iya. Yeah. Bisa dinaikin lagi nggak feedernya? Feedernya ini kecil ya? Nih. Kita kedengeran kecil nih suaranya.
6: Oke, okay. Halo Tes. Sebentar ya.
2: Ngebrom ya.
6: Halo.
2: Ngebrom ya.
6: Masih ya. Kita
2: kecil masih kecil suaranya.
6: Masih kecil ya. Tapi Meza udah besarin.
2: Udah besar ya.
6: Tapi di sini udah besar nih. Mungkin tolong Fandi, ini suaranya kecil nih. Katanya zoomnya kecil. Ya, sebentar ya teman-teman.
2: Oke.
6: Okay. Iya.
2: Ya, kita ke Banda Aceh aja
6: okay,
2: dulu ya.
6: Oke, boleh ya. Oke.
0: Okay. Baik. Ya. Iya, sudah bisa dengar suara saya ya, Jeb? Bisa ya?
2: Bisa, aman.
0: Jelas ya.
2: Oke. Okay.
0: Ada kembaran saya di bawah saya ya, Bung Fajri. Ya oke baik. Oke, di pagi hari ini informasi yang akan kita sampaikan untuk Banda Aceh sendiri. Ini persiapan untuk nobar nih Jeb, untuk bulan 6 ya. Jadi pemerintah kota Banda Aceh juga ini menilai momentum sepak bola dunia 2026 ini dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Dan kemudian antusiasme warga terhadap budaya nonton bareng atau nobar dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Ini disampaikan oleh mantan wali kota Banda Aceh dulu ya, ada Pak Aminullah Usman, dan juga bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ada Pak Rosdi STMSI dalam perbincangan bersama RRI Pro 1. Kemudian nobar ini beliau melihat bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak mulai dari kuliner, kopi, jasa dekorasi, hingga pelaku UMKM lainnya. Dan beliau juga menambahkan momentum pesta sepak bola dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital, hingga promosi produk-produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Selain itu, kondisi Kota Banda Aceh yang dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Rosdi berharap suasana aman dan tertib di Banda Aceh dan dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang. Pemerintah kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menjadikan sepak bola dunia sebagai momentum memperkuat ekonomi kreatif, spot turis, serta citra positif Banda Aceh sebagai kota yang nyaman bagi warga wisatawan. Jadi itu dia untuk persiapan mungkin nobar di bulan Juni mendatang ya, Jepri. Jadi dengan keadaan kota Banda Aceh saat ini mungkin provinsi Aceh ya aman gitu ya. Jadi kita harap tidak ada kriminalitas sampai dengan selesai nanti nobarnya. Terima kasih Jepri.
2: Oke baik, terima kasih Bung Putra untuk di pagi hari ini kabar Acehnya. Baik, dari Banda Aceh kita menuju ke Melabu lagi nih, gimana?
6: Oke baik, udah kedengeran suara Meza? Oke. Salam kenal kembali ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin tadi agak kecil suaranya.
2: Iya.
6: Meza baru di Pro 1, mohon bimbingannya. Baru dua kali masuk di kabar Aceh nih. Ya, untuk informasi hari ini dari Aceh Barat, Meza juga akan menghadirkan satu informasi juga dari Faskes di Nagan Raya yang katanya tetap melayani masyarakat tanpa melihat desil. Nah, di sini juga diinformasikan oleh Bupati Nagan Raya Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH atau yang akrab disapa TRK, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes memiliki pemerintah milik pemerintah daerah maksudnya, baik rumah sakit maupun puskesmas, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melihat kategori desil. Nah, dalam regulasi terbaru ini, diinformasikan pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10. Nah, di sini Bupati TRK sendiri juga menekankan bahwa perubahan regulasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Nagan Raya juga tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengacu pada batas desil tertentu dan khususnya bagi warga kurang mampu yang mengalami kendala dalam akses layanan kesehatan. Nah, selain itu, Bupati TRK juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah membuka posko pengaduan terkait desil serta melakukan pendampingan langsung kepada operator SIKS NG di desa-desa. Terakhir, sementara itu PLT Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya juga menyampaikan, yaitu Dr. Muhammad Iqbal MKM, bahwa pihak rumah sakit siap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Nagan Raya tanpa melihat status desil. Nah, mungkin demikian Bang Fajri ya, yang dapat Meza hadirkan salah satu informasi dari Aceh Barat.
0: Bang Jepri. Ya,
2: baik, terima kasih Bang Meza. Bang Fajri di bawah tuh.
0: Iya, Bang Jepri.
6: Ya. Masih belum hafal namanya ya.
2: Ya, oke. Baik, terima kasih ya Meza ya untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Melabu. Dan kembali lagi ini informasi dari Sabang. Sebelumnya saya juga mau sapa-sapa dulu pendengar untuk RRI Sabang yang saat ini menyimak kita melalui streaming ya di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Dari kabar Aceh ini juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube atau juga bisa menonton langsung ya melalui YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, dari Sabang ya, informasi dari Sabang yaitu Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa menggelar kegiatan Happy Cling atau Happy Recycling di kawasan Pantai Sumur Tiga Sabang. Kegiatan ini tersebut diisi dengan aksi bersih pantai serta juga pembuatan kerajinan dari limbah daur ulang oleh anggota Forum Anak Kota Sabang. Ketua Fakosa Angga Suji Pranoto mengatakan kegiatan Happy Recycling ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan yang ada di Kota Sabang ataupun juga terkait dengan pantai. Dan menurutnya Forum Anak ini juga ingin ikut berkontribusi menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata pantai khususnya di kawasan Sabang. Dan kegiatan ini diawali dengan aksi pengumpulan sampah di sepanjang kawasan pantai Sumur Tiga yang melibatkan anggota Fakosa. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan daur ulang. Angga menambahkan setelah aksi bersih-bersih pantai ini, para peserta juga melanjutkan kegiatan recycling art dengan memanfaatkan limbah yang telah dikumpulkan sebagai hasil kerajinan nantinya juga dipersiapkan untuk ditampilkan pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Sabang tahun 2026 nantinya. Baik, demikian informasi dari Sabang, rekan-rekan, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih semuanya, buat rekan-rekan, ada Meza dan juga Mbak Dewi, dan ada Fajri di Takengon, ada Nur Hayati di Singkil, dan juga Putra. Saya kembalikan ke Putra, silakan Bung.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Jepri sebagai host di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semua di P1. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Tenggara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati.

momen pura-pura cedera, niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan.

0: siapa yang punya kesempatan, dia punya kemampuan untuk melakukan kurban tapi dia tidak berkurban, maka Nabi melarang untuk kita mendekati musallanya. Hmm. Artinya tidak mengikuti hari raya pada hari itu. Hmm. Jadi ini suatu ancaman yang memang harus kita perhatikan bersama. Hmm. Kalau kita punya kemampuan, ya marilah kita berkurban. Yeah. Dengan memilih seperti saya sampaikan tadi, hewan kurban yang sehat, yang memenuhi syarat-syaratnya, sehingga dapat dikonsumsi oleh kelompok penerima yang berhak menerima.
1: Iya, itu luar biasa sekali ya Pak ya. Dan mudah-mudahan aja untuk tahun ini banyak ya masyarakat yang berkurban gitu Pak ya. Kalau untuk Kabupaten Aceh Barat sendiri biasanya berapa ekor lembu kah atau sapi yang banyak dikurbankan Pak?
0: Ya kalau di kabupaten sekitar ya 40-an lah gitu kan. Tapi kalau seluruhnya saya belum terima datanya, mungkin nanti kakrab

juga melalui via telepon untuk pagi hari ini, dan juga untuk Bapak Dr. Randes Moharir juga terima kasih sudah hadir di studio Pak untuk pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol mengenai seputar persiapan kurban ya Pak ya untuk tahun ini di Aceh Barat. Yang pastinya untuk Melabu menyapa, kita ucapkan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Melabu yang sudah mendengarkan siaran kita untuk pagi hari ini. Sampai jumpa besok dengan informasi-informasi yang berbeda. Dan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya Pak ya, ya, ya. Bisa membahas lebih lengkap lagi juga seputar kurban ini sendiri Pak. Mesa akhiri Pak untuk Melabuh Menyapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin kalau seperti beberapa bulan yang lalu terjadinya jembatan putus pasca bencana. Nah, kalau misalnya kita nih tidak proaktif menyampaikan, oh ini jembatan putus berdampak terhadap aktivitas warga, berdampak terhadap anak-anak yang ketika untuk melalui akses ke sekolah menghambat sehingga mereka harus sekolah di satu tempat, harus sekolah di pustu. Nah, dengan kecerewetan kita nih sebagai masyarakat, kita yang sangat-sangat menginginkan adanya perubahan, jadi pemerintah juga akan turun tangan gitu untuk cepat menyelesaikannya. Seperti yang terjadi di Pantai Cermen kemarin kan sudah diselesaikan oleh pemerintah. Dan tentu ini pasti ada keterlibatan dari warga, dari masyarakat, dari aparatur kampung untuk meng-blow up informasi ini sehingga sampai kepada pihak terkait. Nah, mungkin juga teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang menyampaikan keluhan harga barang pokok naik gitu ya, sampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Halo RRI. Saya Maulidia mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita berlanjut ke program lainnya, maka kita akan membacakan sebuah adlib, yaitu waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kenali ciri-cirinya. Pertama, meminta transfer ke rekening pribadi. Bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan, pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Kemudian menggunakan nomor pribadi, bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atau pungutan impor, ekspor, dan bea cukai. Selanjutnya, meminta pungutan tidak wajar. Penipu biasanya meminta transfer pada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya jauh melebihi nilai barang. Selanjutnya, meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Yang terakhir, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Modus ini memancing korban salah satunya adalah dengan menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu

berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sehat.

0: Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Gajian lagi.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pru1 RRI Melabuh, kanal informasi dan

menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan. Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah

Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun.

0: terbaik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Coach FIFA Miami

0: Nilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
1: Miami is not the hottest city in America. Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
0: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar 625 juta dolar Amerika Serikat untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
0: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: RRI Melabuh FM 97 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kira-kira berapa ya tabungan yang sudah terkumpul setahun ini?
1: Emang mau diapain lagi uang tabunganmu, Yan?
0: Rencananya mau tukar tambah dengan HP baru, Bu.
1: Yan, emangnya setiap tahun kamu ngumpulin duit buat gonta-ganti HP doang?
0: Ah, Ibu, biar Ian gak ketinggalan dengan merek HP teman-temanku, Bu.
2: Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Bijak dalam mewujudkan cita-cita, bukan malah menambah beban hidupmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan salah satu guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke. Berbeda dengan guru tahfiz lainnya, ia mengalami gangguan penglihatan sejak lahir, tidak seperti manusia normal lainnya. Dan kami akan mencoba menemui Ustadz Ahmad Sunanul Huda untuk menggali lebih dalam kisah perjuangan hidup penyandang disabilitas.
6: Waalaikumsalam.
5: Senyum polos nampak terlihat di raut wajah Ustadz Ahmad Sunanul Huda. Tak kalah membalas sapaan kami.
7: Meliput Pak Ustadz.
8: Nah, siap. Ya.
7: Boleh ya Pak Ustadz ya?
8: Boleh.
5: Pria berusia 24 tahun ini menuturkan, dirinya tidak dapat melihat indahnya dunia sejak dilahirkan sang bunda.
9: Kalau ditanya, sejak kapan kondisinya seperti ini, tunanetra, itu sejak lahir.
5: Akibat cacat seumur hidup, ia sempat goyah dan putus asa akan hidup.
9: Memang sempat waktu itu artinya ada sedikit ingin putus asa dan lain sebagainya.
5: Berkat dorongan orang tua, ia mencoba bangkit dari gelapnya kehidupan.
9: Ada motivasi-motivasi dari orang-orang tua supaya kemudian saya tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan.
5: Dengan bermodalkan niat dan tekad yang kuat, ia mencoba menghafal Al-Quran.
9: Saya dari umur 7 tahun, itu sering sekali ummi bacakan kepada saya Al-Quran Surat An-Naba.
5: Dan hasilnya, suara merdunya mampu menghafal 15 juz ayat suci Al-Quran.
9: Itu selalu dibacakan setiap pagi, kemudian sore, ya kemudian malam hari sebelum istirahat. Sehingga saya dengar, sehingga itu terhafal.
5: Bahkan, ia berhasil meraih juara pertama Lomba Tilawatil Quran di Balikpapan.
9: Ketika di Balikpapan diminta untuk mengikuti perlombaan, ya Alhamdulillah waktu itu juara satu.
5: Akhirnya ia pun diangkat menjadi guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke.
9: Sebagai guru penghafal atau guru tahfiz, yang pertama adalah saya kepingin agar kemudian banyak orang yang hafal Quran.
5: Kemampuan menghafalkan Al-Quran di tengah keterbatasan menjadikan Ustadz Ahmad Sunanul Huda menjadi panutan oleh salah satu santri Muhammad Slamet Solihin.
10: Beliau ini adalah orang yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah penglihatan beliau. Tapi di samping itu, dia menggunakan pendengaran beliau dengan secara baik dan secara maksimal, semaksimal mungkin, karena beliau punya pengalaman hidup, yaitu pernah menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 tahun, beliau mendapatkan 15 juz.
5: Hal senada juga diutarakan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, Ustadz Yusuf, yang mengaku terkesan atas kemampuan menghafal Al-Quran yang dilakukan Ustadz Ahmad Sunanul Huda.
11: Orang yang tidak punya mata saja, ya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang punya mata, maka sesungguhnya harus lebih semangat lagi bisa menghafal Al-Quran. Jadi beliau sangat luar biasa.
5: Musik. Selain memiliki kemampuan menghafal Al-Quran tanpa indera penglihatan, Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan pria penyayang terhadap istrinya Siti Maryam Ismail.
6: Ya, menurut pendapat saya sih, ya alhamdulillah, ya ibaratkan ya walaupun sosoknya ya masih ada punya kekurangan, tapi ya ibaratkan seperti orang normal biasa. Ya, saya sangat bersyukur.
5: Selama 24 tahun merasakan gelapnya kehidupan sebagai seorang tunanetra, Ustadz Ahmad Sunanul Huda tidak ingin penyandang disabilitas lainnya putus asa menjalani hidup.
9: Untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya seperti tunanetra ataupun yang lain, kalian jangan pernah berputus asa. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa berkarya. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa beraktivitas layaknya orang-orang pada umumnya. Setiap orang itu diberikan oleh Allah sebuah kekurangan, tapi ada kelebihan yang diberikan. Jadi begitupun sebaliknya, ketika ada orang diberikan kelebihan, mungkin fisik yang normal dan lain sebagainya, terkadang ada juga kekurangannya. Jadi singkatnya, antara yang berkekurangan dan memiliki fisik normal itu saling berkaitan. Jadi jangan pernah untuk patah semangat, tetaplah bersemangat, jadikan setiap hari-hari yang dilewati itu penuh dengan inspirasi dan semangat.

0: Sosok Ustadz Ahmad Sunanul Huda yang tidak dapat melihat sejak lahir menjadi contoh bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk menjalani kerasnya kehidupan. Meskipun dengan keterbatasan fisik, namun Ustadz Ahmad Sunanul Huda masih berharap adanya mujizat agar suatu saat nanti dapat melihat potret kedua orang tuanya yang telah tiada.
1: Rusatu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

menemani di suasana istirahat Anda. Dan pendengar berikut kita sampaikan ya waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12.33 menit. Dan untuk Kabupaten Semelu, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12.34 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12.35 menit. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya di pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio telah menunjukkan pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu Aceh yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya satu ILM akan kita hadirkan ya, untuk menemani di ruang dengar Anda sebelum kita kumandangkan waktu azan zuhur untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

101 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Siang.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya sejumlah bahan kebutuhan pokok alami kenaikan harga di Nagan Raya dalam 2 pekan terakhir. RRI Melabu gelar kegiatan UKWR sebagai upaya peningkatan kompetensi wartawan.
3: Naik semua. Apa aja nih? Kalau
4: cabai, bawang, apa sekarang naik? Sampai plastiknya pun naik.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Melabu menggelar uji kompetensi wartawan radio UKWR bagi wartawan jenjang muda dan madya pada Senin 11 Mei 2026.
6: Berikan edukasi kepada seluruh peserta tentang banyaknya potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat, tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kesehatan keluarganya.
1: Inilah Lintas Siang, selengkapnya bersama saya, Hendy Sebayang. Kita awali berita pertama. Sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di Kabupaten Nagan Raya. Kenaikan ini telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di Kabupaten Nagan Raya. Kenaikan ini telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Hal itu dikatakan oleh Nur Kalimah, salah seorang pedagang.

0: bawang merah juga mengalami kenaikan harga. Sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, kini di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Ia juga mengatakan selain bawang merah dan cabai, bawang putih juga mengalami kenaikan harga. Sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000. Kini di harga Rp32.000 per kilogramnya. Lebih lanjut, Nur Kalimah juga mengatakan bahwa sejumlah barang lain seperti buah asam dan minyak goreng juga mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir ini. Ia berharap pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat melakukan intervensi harga di pasar agar harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Simpang Pet Nagan Raya tersebut dapat stabil dan terkendali. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, RRI Melabuh menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio sebagai upaya peningkatan kompetensi wartawan di lingkup satuan kerja. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Melabuh menggelar uji kompetensi wartawan radio UKAWR bagi wartawan jenjang muda dan madya pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Triprasetya ini diikuti oleh sekitar 12 peserta dari Satuan Kerja RRI Melabuh dan diawasi langsung oleh Kepala LPP RRI Melabuh, Teku Haris Fadila dan Sri Mawarti sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme, serta standar kompetensi insan penyiaran radio. Kepala LPP RRI Melabuh, Teku Haris Fadila, mengatakan pelaksanaan UKWR ini merupakan bagian dari komitmen RRI dalam memastikan para wartawan radio memiliki kemampuan jurnalistik yang sesuai dengan standar nasional. Dalam proses uji kompetensi, peserta menjalani berbagai tahapan penilaian, mulai dari kemampuan peliputan, penyusunan berita, hingga penguasaan teknik penyiaran radio. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi wartawan RRI untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dunia media yang semakin dinamis. Melalui uji kompetensi ini diharapkan lahir wartawan radio yang tidak hanya kompeten, tetapi juga menyajikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Duratun Musyarafah melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Aceh Barat menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema saatnya kreatif, inovatif, dan produktif dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan itu bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerah. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten 2 Setdakap Aceh Barat Wistanawar mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Aceh Barat. Menurutnya melalui pelatihan tersebut peserta diharapkan memperoleh ilmu dan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Sementara itu Kepala Disparpora Aceh Barat Said Ajmi menjelaskan kegiatan sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada peserta terkait penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT.
5: Memberikan edukasi kepada seluruh peserta tentang banyaknya potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat tentunya berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kesejahteraan keluarganya sendiri.
4: Selain itu peserta juga diberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran nomor induk berusaha melalui sistem online single submission. Tak hanya itu kegiatan tersebut turut mengenalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard.

0: atau QRIS sebagai bagian dari upaya digitalisasi ekonomi bagi pelaku usaha. Syed Ajmi berharap melalui kegiatan ini masyarakat dan pelaku usaha di Aceh Barat dapat semakin kreatif, inovatif, serta produktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial ini diikuti pelaku usaha, komunitas kreatif, serta masyarakat yang memiliki minat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan membuka kegiatan musyawarah cabang kelima pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Bupati TRK di Nagan Raya membuka muskab 5 divisi P3 tekankan sinergi politik dan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati TRK menegaskan bahwa muskab merupakan bagian penting dalam proses penguatan organisasi politik sekaligus momentum untuk mempererat konsolidasi internal partai. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagaimana mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi dalam mendukung pembangunan daerah. Teuku Raja Kemangan juga menilai P3 sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan umat dan bangsa, diharapkan terus berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Nagan Raya membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh elemen termasuk partai politik telah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata. Selain itu, TRK juga berharap Muskab 5 DPC P3 Nagan Raya mampu melahirkan kepengurusan baru yang amanah, bijaksana, serta mampu membawa partai menjadi semakin solid dan dekat dengan masyarakat. Diharapkan dia mengajak seluruh kader P3 untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai keislaman, dan memberikan edukasi politik yang sejuk, yang bermartabat kepada masyarakat. Demikian reporter RRI Melabu, John Nehru Satria, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Cabang olahraga tenis lapangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Lues pada final prapora dengan skor 2-1. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLTI Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua PLTI Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Lues yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. PLTI Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: biasa. Sekian Lintas Siang edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Saya Hendy Subayang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda ikuti Warta Berita Lintas Siang yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga berbagai informasi terkini dan terupdate yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, tentunya sebelum kita hadirkan di program Melabuh Siang ini, di program Pro Dangdut, tentunya kita akan informasikan untuk waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kenali ciri-cirinya. 1. Meminta transfer ke rekening pribadi. Bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. 2. Menggunakan nomor pribadi. Bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor, dan cukai. 3. Meminta pungutan tidak wajar. Penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan. Biasanya jauh melebihi nilai barang. 4. Meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukuman pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. 5. Menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang mewah atau murah. Modus untuk memancing korban salah satunya adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Demikian informasi dari Bea Cukai Melabuh. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan kembali satu informasi. Panggilan pertama berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, ditujukan kepada Saudara Sabirin bin M. Abbas. Tempat tanggal lahir, Kedenilop, 12 Desember 1995. Agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SLTP. Pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Nasional, Dusun Cot Megat, Gampung Padang, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Namun, saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Sabirin bin M. Abbas dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia, Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru 1 RRI Melabuh. 97 MHz Ru 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya up

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 4 maksud kami 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya kita akan berjumpa kembali bersama saya Fadil Tarmizi karena beberapa hari satu dan lain hal Fadil tidak bisa menemani waktu ruang dengar Anda karena memang dari sejak hari Kamis dilanda sakit. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari ini Fadil coba kembali untuk bisa menemani di ruang dengar para pendengar yang terus memantau siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Bendera nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Dan tentunya sebelum nantinya kita akan melanjutkan program Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, di kesempatan siang hari ini beberapa lagu-lagu hiburan dangdut akan

kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan kita. Di kesempatan siang hari ini, satu berita panggilan kami bacakan di kesempatan siang hari ini dari Mahkamah Syariah Kecamatan Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya. Diminta kepada Saudara Sabirin M. Abbas agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Kecamatan Senagan, Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami ulangi, diminta kepada Saudara Sabirin bin M. Abbas agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran di kesempatan siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Fadil Tarmizi yang terus menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini.

kami hadirkan untuk bisa menemani waktu ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dari Nagan Raya dikabarkan, Faskes di Nagan Raya tetap layani masyarakat tanpa melihat desil.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melaporkan hal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita usahakan sudah beberapa lagu-lagu dangdut hiburan yang tadinya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yus Rizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
2: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yus Rizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
3: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
2: Dr. Yus Rizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Dari Losumawe, kita menuju Melabuh. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Lues pada final prapora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Persatuan Lawan Tenis Indonesia Pelti Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua Pelti Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final, tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Lues yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Pelti Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksemawe dan Melabuh. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Mendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center di Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
7: Ada bantuan dari Bupati Serang Kabupaten

0: Banten, satu kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
1: Pemerintah Aceh Tengah kata Alam Syuhada melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar, ratusan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait layanan kesehatan masyarakat di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter RRI Banda Aceh yang saat ini sudah berada di lokasi aksi. Cindy, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih Rizky. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Aceh pada hari ini. Massa menuntut pemerintah program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu, namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya, terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 16.18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor gubernur karena memang pukul tersebut sudah malam hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya itu ricu. Nah, juga telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh, baik itu gubernur ataupun jajarannya tidak menyampaikan keputusan gubernur. Hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Balikan ke Rizky di studio.
2: Baik-baik, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pusat Banda Aceh, Kenal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, bagi Anda penggemar Westlife, ya, siapa yang tidak kenal ya? Era generasi 90-an ya, 80-90-an, 2000-an. Ya, salah satu grup band Westlife ya, tentu ini sangat tenar dan masyhur di berbagai kalangan belahan dunia ya. Nah, pendengar, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife ini akan kembali ke Indonesia dalam rangka tour dunia ya, bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour ya.
1: 97 MHz Prusatu Melawu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita Skor Wheel 17 Nusantara Aceh. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh RRI Skor Wheel 17 Nusantara Aceh. Ada Banda Aceh, Sabang, Takengon, Lhokseumawe, Singkil, dan Melabuh di kesempatan sore hari ini yang telah memberikan informasi terkini dalam program berita Skor Wheel 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya hingga ke pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program musik dan informasi, sejumlah lagu-lagu hiburan, dan nantinya juga pada pukul 6 waktu, maksud kami pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menghadirkan program Melabuh sore ini, sejumlah musik informasi dan juga musik religi akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu sore Anda di kesempatan hari ini bersama kami di program Satu RR Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anwar, kamu indah ya.
1: Karena ada ibu juga.
0: Jauh memikat di antara gelap.

0: Di antara bulan,
1: kau jauh
0: benderang di antara terang.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas 1 RR melabuhkan hal inspirasi dalam program musik dan informasi di kesempatan sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman penyiar RRI yang sedang mengikuti ujian kompetisi wartawan radio yang hari ini digelar di LPP RRI Melabuh. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita di kesempatan sore hari ini bisa lulus menjadi dalam klaster angkatan muda bersama tentunya kawan-kawannya yang lain yang dulunya telah lulus untuk mengikuti UKWR di beberapa sesi ataupun beberapa waktu yang lalu di LPP RRI Melabuh. Tetap semangat kawan-kawan dan juga terus mengikuti bagaimana pemateri-pemateri dan soal-soal yang terus diberikan oleh penguji di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini di pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Labuh sore ini. Sejumlah musik-musik religi dan juga informasi akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program 1 RRI melabuhkan hal inspirasi.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
3: MHz Prusatu Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah.
5: "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya.
4: Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu.
5: "Iya, ada," jawab Abdullah.
4: Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, Ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak."
5: "Pulang kemana?" tanya Abdullah.
4: "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya,
5: "Loh, tadi gimana berangkatnya?"
4: Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga.
5: "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu."
4: "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya,
5: "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?"
4: Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik.
5: "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah.
4: Anak itu menjawab sambil agak malu-malu,
5: "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya.
4: Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup.
5: Menyesal? Oh tidak.
4: Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu
5: "Ah, itu modus," kata hati yang lain.
4: "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah.
5: "Wah, betul juga ya."
4: Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya.
5: "Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan."
4: Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu.
5: Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah. Lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam buku 100 Great Muslims karya Jamil Ahmad diceritakan ketika utusan Raja Romawi diarak dengan serba mewah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Utusan Raja Romawi itu terkejut ketika mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan tidurnya pun di lantai. Padahal dia adalah penguasa terbesar pada zamannya. Tentaranya telah menyapu 3 benua. Ternyata kesuksesan Umar bin Khattab membangun negara superpower di zamannya tidak menjadikannya dia lupa daratan. Dia tetap memilih hidup sederhana. Umar bin Khattab takut kepada Allah akan amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Wajarlah bila negara Islam di bawah kepemimpinannya mencapai kemakmuran dan kejayaannya. Sungguh betapa makmurnya suatu negara bila para pemimpinnya meneladani Khalifah Umar bin Khattab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah tiba pelaksanaan waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita usai melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, usai sudah perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 19. Dan tentunya nantinya setelah ini akan dilanjutkan bersama rekan Kak Emma yang akan melanjutkan siaran, yang akan menemani waktu ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Gimana Kak Emma di kesempatan malam hari ini, masih semangat kan? Kebetulan Kak Emma pendengar baru saja mengikuti ujian UKWR yang di kesempatan hari ini baru sesi pertama. Kita mengucapkan sukses untuk Kak Emma untuk mengikuti ujian UKWR. Semangat dan semangat, semoga bisa lulus mencapai tingkatan muda untuk menjadi jurnalis dalam radio UKWR, ujian kompetensi wartawan radio di LPP RRI Melabuh. Tentunya saya Fadil Tarmizi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
2: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
3: 10.000 kami.
2: Tahun ini 10.000 ya?
3: Ya.
2: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
3: Ya.
2: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
1: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
5: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
7: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
5: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Merhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni

0: di kehidupan umat manusia.
1: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
0: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
1: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
3: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
4: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
3: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
4: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
5: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNM, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
4: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran.

0: Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
3: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
4: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
5: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
3: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Aen.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
6: Walaupun juga berjalan cukup lama, kita pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang standar Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
5: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-5 friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-5 friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kutun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap hadir. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah salat fardu isya. Nah, pendengar, dengan berakhirnya salat fardu isya nanti, saya di sini juga tak lupa mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai di sini saja tugas saya menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Mini drama ketika hati memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
2: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
4: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
2: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
5: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
6: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
5: Kenapa gagal?
6: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
5: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
6: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
5: Ya iyalah.
6: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah, yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
5: Ya sudahlah, kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
6: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
7: Bobby, di mana chargernya kakak?
6: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
7: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
6: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
4: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
6: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
1: Jika tidak kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
2: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata.
2: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
2: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
1: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
2: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
0: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
3: Tapi, Pak.
1: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
2: Kak, kak, please jangan, kak.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya Merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih Anda masih bersama Prosat RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa menemani Anda malam hari ini setelah tadi ada Emma Karisma yang sudah harus pamit ya, karena memang harus beristirahat ya, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti beberapa hari ini. Tentunya malam hari ini di program Lintas Melabuh Malam, saya Reno yang coba akan menggantikan Emma Karisma menemani Anda hingga tengah malam nanti. Baik pendengar, tentunya di edisi hari ini Senin di 11 Mei 2026, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan baik di kesempatan hari ini. Dan tentunya pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.14 waktu Indonesia Barat. Kami akan suguhkan berbagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Seperti biasa pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda ini dapat juga Anda ikuti bagaimana perkembangan informasinya di rri.co.id. Jadi Anda bisa mendengarkan Pro 1 juga di Abdia di sana di frekuensi 97,7. Untuk Anda yang berada di

Lu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang misalnya, di sana dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar, saat ini kami sudah siapkan lagu-lagu untuk Anda menemani di suasana malam hari ini. Dan kita lanjutkan kembali ya lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini pendengar kita simak ada Ali Band dengan Hargai Diriku.

0: Ali Band dengan Hargai Diriku ya, lagu dengan genre slow rock metal ya. Pendengar, kami nanti akan sugukan informasi soal Ketua DPR tekankan kepastian informasi soal hanta virus demi cegah kepanikan. Kemudian juga informasi lainnya masih soal penyebaran hanta virus, pendengar, di dunia. Karena memang ramai dibahas, dan tentunya kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda setelah kita dengarkan beberapa selingan berikut ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Tiari.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Baik pendengar, kami lanjutkan tentunya di program Lintas Melabuh Malam. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan kepastian informasi serta perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman hanta virus, pendengar. Puan mengingatkan masyarakat saat ini masih sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Karena itu, pendengar, kemunculan kasus hanta virus dinilai perlu ditangani secara tenang, terbuka, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat tentunya. Sementara itu, pendengar, di sisi lain hanta virus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun di dunia. Hanta virus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lain seperti cicurut. Virus dari genus Autohantavirus itu, pendengar, diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya, pendengar, berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era tahun 50-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Cina, maksud kami jurnal Klein Lab Medkarya Muhammad Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut, pendengar, dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personel pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun, penyebab pasti penyakit baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Jadi, pendengar, pada tahun 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus Agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar sungai Hantam sehingga kemudian diberi nama virus Hantan begitu. Selanjutnya pendengar, 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1981, genus Hantavirus resmi diperkenalkan dalam famili Buyaviridae. Jadi virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS begitu. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya setelah ini. Mendes meminta Pepdesi sukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Baik pendengar, sebari itu kita dengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini kita dengarkan ada Cinta Kita, lagu yang dipopulerkan oleh Ami bersama dengan Inka Christie. Kali ini kita dengarkan dengan versi rocknya. Tetaplah bersama kami.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
6: Menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 nanti pendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Pemerintah meminta kepada perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI untuk berkontribusi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mendorong PAPDESI untuk mewujudkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Hal ini pendengar disampaikan dalam kegiatan musyawarah nasional Munas 2 PAPDESI dengan mengusung tema menyatukan desa mengawal astacita. Mendes Yandri menyebut bahwa peran PAPDESI ini sangat penting karena memang sebagian besar program tersebut pendengar adalah prioritas presiden yang dilaksanakan di daerah hingga desa-desa. Pendengar selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Wamendagri dorong penguatan pendidikan anti korupsi sejak dini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan sembari itu pendengar kita dengarkan lagi-lagi lagu-lagu pendengar untuk Anda tentunya. Kali ini ada Ani Carrera pendengar dengan Cintaku Takkan Berubah. Tetaplah bersama.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
6: Pendengar menuju ruang rindu pukul 22 nanti, pendengar, masih kami suguhkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Kami lanjut lagi informasi untuk Anda. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Dan ini, pendengar, sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan integritas generasi muda. Menurutnya, pendengar, langkah preventif melalui pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi 2026 di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri. Wiyagus menilai penegakan hukum saja belum cukup apabila tidak diiringi pembentukan karakter dan budaya integritas di masyarakat. Menurutnya, pendengar, penguatan pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya selepas ini soal Kemendagri dorong pembangunan Aceh berbasis kelestarian alam. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini persembahan Cutrani dengan Salahmu Sendiri.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di program Lintas Malabu Malam. Bersama saya Ren yang bertugas menemani Anda hingga tengah malam nanti. Baik pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang tentunya kami masih kutip dari portal rri.go.id. Pembangunan di Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali, pendengar. Menurutnya pembangunan tidak hanya membutuhkan karya atau kerja bersama, tetapi juga butuh kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Safrizal mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh tahun 2004 silam, serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang tahun 2025. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya pembangunan berbasis berkelanjutan dan mitigasi resiko bencana. Ia juga menyebut kawasan ekosistem Lauser sebagai salah satu model ekologis penting yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya pendengar, menjaga kawasan hutan bukan menjadi hambatan pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Pranata adat seperti Mukim, Panglima Laut, Panglima Uten, dan Kejrun Belang dinilai mencerminkan praktek keberlanjutan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Aceh. Safrizal menambahkan pembangunan berkelanjutan di Aceh perlu diperkuat melalui tata ruang berbasis mitigasi bencana serta penguatan regulasi kawasan lindung. Selain itu, mendengar, pengembangan solusi berbasis alam, penguatan masyarakat adat, serta skema pembiayaan hijau juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan kembali informasi di penghujung musik dan informasi untuk Anda. Soal Menkomdigi mencatat bahwa PP Tunas melindungi dan militerasi anak di ruang digital. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini kita simak ada Derby Romeo dengan Tuhan Tolong dengan versi rock heavy metal.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk ada informasi di penghujung musik dan informasi menuju ruang rindu sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam melindungi anak di ruang digital. Penegasan ini dijelaskannya pendengar melalui kehadiran peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Menkomdigi mengatakan hadirnya kebijakan tersebut tidak hanya memberikan rasa aman kepada anak di tengah perkembangan teknologi digital, namun ia menegaskan bahwa hal ini menjadi peluang dalam pemanfaatan teknologi secara bijak untuk masa depan anak tentunya. Sebab itu ia mengatakan bahwa untuk menekan tingginya pemanfaatan akses atau akses internet di Indonesia yang melampaui 80%, angka tersebut diungkapkan Menkomdigi membuktikan ancaman besar dampak negatif ruang digital terhadap anak. Baik pendengar, sekali lagi kami akan lanjutkan di ruang rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz di malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pru 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Peringkat informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di edisi Senin di 11 Mei 2026. Lanjut kita di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Baik, bergerak langsung saja. Saya terima penelpon pertama. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Bang Berbagi Rindu,
0: Berbagi Rindu. Iya, apa kabar, Reka?
1: Alhamdulillah, sehat
0: banget. Alhamdulillah. Sepertinya malam ini lagi free ya.
1: Iya, betul. Karena malam ini
0: kalau teman-teman kita nggak ada begitu. Gitu ya, biasanya. Iya. Oke, suara Eka nih, kenapa ya melihat-lihat ya? Eka suaranya nggak begitu jelas ya, suaranya mungkin jaringan kali ya.
1: Iya.
0: Baik, Eka silakan. Eka mau request lagu apa?
1: Lagu Mencari Alasan dari kemarin dari cuma yang di Tosfer boleh.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Kirim salamnya buat Natima, buat Bu Mimi, semua-semuanya akan
0: tambah terkecuali.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka.

0: pendengar Radio Eka di kabel, dan di belakang Eka saya sudah dapatkan penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Mas Ida?
1: Kabar baik.
0: Iya, udah pada tidur semua?
1: Sudah. Sudah.
0: Oke, baik. Udah pada tidur semua ya, tinggal Mas Idanya belum bisa tidur kalau memang lagunya belum diputarin nih. Oke, okay.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya apa nih?
1: Lagunya Ayah.
0: Ayah.
1: Iya.
0: Oke, okay, kirim salamnya.
1: Salamnya buat Mak Beno, buat Boni, buat Inya, buat Kak Nur, buat semua-semua ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Laborannya semoga tak terlalu berarti banyak umur. Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih ya, udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu yang dipopulerkan sama Rinto Harahap ya, dengan lagu bertajuk Ayah. Tentu lagu ini sangat familiar ya di indra dengar kita. Oke, baik pendengar, informasi waktu saat ini pukul 22 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Saya terima langsung penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Udah tidur semua kayaknya nih ya? Kayaknya, iya. Kalau udah jam segini ya jangan ditanya lagi lah. Biasanya yang paling sering begadang itu Matengo, Aci Ida.

0: terus siapa lagi, siapa, Ina, ya itu nggak tidur tidur tuh, apa lagi ini, Bang itu sahabat-sahabat kita yang memang
1: udah tidur nanti.
0: Iya, maksudnya kalau udah tidur ya tidur gitu, tapi kalau jam segini sih belum bisa tidur, mungkin begitu ya, karena memang pagi tuh tetap bangun ya, tetap semangat menjalankan ibadah juga begitu. Oke, gimana cuaca nih sama tiga mata kau?
1: Cuacanya cerah.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Silakan lagunya, Mbak Tengok.
1: Lagunya mana ini, lagu Betaria Senata.
0: Oke, Betaria judulnya. Nostalgia nih.
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka ya?
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
1: Salamnya buat Bunyi, buat Kak Ida juga tadi, buat Eka, buat Pak Mama Reno juga. Buat Nanda juga.
0: Ini lagu cover boleh juga. Lagu yang di cover boleh nih.
1: Boleh juga.
0: Cari yang ini ya, jangan yang rock-rock gitu ya. Oke, baik, makasih banyak Bu Umul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Mak Teng atau Bu Umul yang ada di Sama Tiga ya. Kalau cuaca sih jangan ditanya, panas ya. Hari ini panas, cerah begitu ya, wilayah Melabu dan sekitarnya, barat selatan sepertinya begitu ya. Oke, saya terima lagi di belakang Mak Teng. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gak mau kalah nih Pak Cik. tapi malam ini gak sendiri Pak Cik ya?
1: Ya.
0: Gak sendiri ya?
1: Gak, ada rame nih, Pak Biu udah gak nih.
0: Sekali-kali gitu ngumpul, kemarin kemana nih? Pada...
1: Hujan, ada yang datang.
0: Oh, biasa hujan-hujan ngumpul juga, itu nah, alasan.
1: Belum pulang orang tuh, ngapain rumah orang hujan.
0: Bang Buyung ngapain lagi, udah jam 10 Bang Buyung, setengah 11 sudah. Yang penting sehat ya Bang Buyung ya, semuanya ya. Eka ya, juga, Tein sehat. Sehat ya? Ya, ya alhamdulillah. Ya, ya. Silakan nih lagunya ya Pak Ci.
1: Aku sangka.
0: Apa?
1: Tak kusangka.
0: Tak kusangka. Gimana? Gimana tuh, nyanyiin dong sedikit.
1: Aku sangka kau berbuat begitu.
0: Oh, kira itu sih. Pambus ya. Oke. Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Ida, buat Mak Tengo, buat Bang Hai, buat Bu Nini, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Kak Lena, Mirna, Ina, Kak Erna di BB1, Erna Lapa, buat Kak Nur, Kak Ros, buat Pak Budi di Nagata, buat Pak Suarjo, Pak Kasiman di Pancer, buat Dina Caniago, buat semua lah, tempat terkecuali.
0: Tempat terkecuali ya. Oke. Okay.
1: Bung Leno, selamat tugas, sehat selalu, mudah rezeki panjang umur.
0: Amin. Makasih, Pak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kali ini kita dengerin dengan genre blues rock. Ini pada cover semua nih. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bu Nini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat walafiat. Cuaca juga panas ya.
1: Iya.
0: Barat Selatan, apalagi di daerah sana ya. Hari ini cukup panas ya. Oke, silakan Ibu Nini, lagu apa yang mau di request?
1: Ajari aku Tuhan.
0: Dari?
1: Ajari aku ya.
0: Ajari aku ya. Dari?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Ketahuan.
1: Mana
0: ajari aku. Siapa aja boleh. Gimana nih ajari aku siapa aja boleh. Oke, nanti kita cari ya. Ajari aku. Kirim salam buat siapa?
1: Siapa aja boleh yang bawanya. Renok mana hilangnya.
0: Oh, ini muncul malam ini. Oh, nyantel. Itu kebetulan jadwalnya memang jadwalnya si Meza. Begitu.
1: Nah, misalnya kalau ke 2 minggu tuh enggak ada Reno kan?
0: Iya, jadwalnya memang kebetulan enggak kena gimana ya. Pada kecewa ya.
1: Apa jelas, kena Reno tuh ada jelas.
0: Kenapa enggak jelas, ikutan aja. Oke. Baik, buat siapa aja lagu ini? Ajari aku. Ini lagu Ajari Aku ini dari Andrian Marta Dinata kan?
1: Boleh. Yang perempuan ya. Ada juga kok kan?
0: Yang cewek ada, oke.
1: Iya.
0: Jaringan kali ya suaranya pada leot-leot ya. Iya terus. Ada pengajian kali ya. Tapi pengajian malam Jumat ini kok malam Sabtu gitu ya.
1: Udah enggak jadwalnya lagi. Ada lagi sih. Nggak ada pesan yang
0: terakhir. Iya oke.
1: Pesan saja buat kain buat malam Eka juga buat siapa lagi
0: pokoknya semuanya yang ada di kabel. Oke. Baik. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujung-ujungnya. Assalamualaikum. Tadi suaranya meleot-leot gitu ya. Kayaknya emang jaringan sama seperti Eka tadi. Suara Eka seperti itu juga ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Ma?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Ma ya. Cuaca juga panas, Ma ya.
2: Iya.
0: Iya, Mama. Silakan, Ma, mau request lagu yang mana, Ma?
2: Request lagunya cukup sampai di sini.
0: Dari?
2: Kok enggak salah.
0: Siapa?
2: Yang Brio itu apa?
0: Oh, ya nanti kita cari lagunya ya. Oh, kirim salam buat siapa, Ma?
2: Salamnya buat Ibu Nini tadi, Mak Tengok, buat Endang ya. Semuanya lah.
0: Tanpa terkecuali.
2: Okay. Buat Karno, semoga selalu
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.

0: yang dipersembahkan oleh Mita Tahalatu ya, begitu ya. Jadi malam hari ini masih ada waktu untuk Anda sekitar 15 menit ke depan lagi untuk bisa ikut di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya langsung terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ah, ini siapa nih, Cika?
1: Iya, ya, gimana? Kan suaranya lain daripada yang lain.
0: Waduh. Apa kabar, Cik?
1: Alhamdulillah baik sekali, Pak Reno. Gimana kabarnya? Keluarga
0: sehat semua, alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Banda Aceh. Banda Aceh panas.
1: Banda Aceh cerah berawan, Bang.
0: Oh, cerah berawan. Oh, sama di Melabu cerah juga.
1: Ya, tapi siang tadi sedikit panas.
0: Oh, sama di sini juga.
1: Tapi merata ya.
0: Iya, kayaknya merata nih, barat selatan. Cuacanya.
1: Tapi di sini dingin kan?
0: Iya, ada AC soalnya di sini.
1: Makanya lokal gitu
0: kan. Iya, silakan nih lagunya, Cika.
1: Iya, lagu Manca boleh nggak ya?
0: Manca judulnya.
1: Kalau lagu dari nih Brian Adam ya, yang Everything I Do Do It For You itu.
0: Ada.
1: Brand
0: Adam
1: ya, Bang?
0: Iya, betul.
1: Oke, thank you deh buat Bang Reno dulu deh.
0: Makasih.
1: Juga buat semuanya yang ada di studio barangkali, operatornya, kebagian dia salam dariku ya.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya, buat semuanya deh yang lagi studi Pro 1, RRI Malabu. Yang lewat streaming, salam sehat ya semuanya. Terus lagunya jangan lupa, tunggu loh ya.
0: Insya Allah diputarin ya, kalau enggak jangan kecewa. Iya.
1: Ketika itukah dirimu?
0: Iya, lagunya ada nih, tenang.
1: Oke deh, makasih Bang Reno bersama keluarga saya semuanya.
0: Amin.
1: Sama anak-anaknya. Salam ya buat semuanya ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Oke Bang, makasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Cika di Banda Aceh. Katanya cuaca cerah berawan. Sepertinya memang Barat Selatan hari ini hampir merata ya. Cerah lah, begitu enggak hujan, begitu maksudnya. Saya terima lagi di belakang Cika. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Reno. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Kak Ina?
1: Kabarnya lagi sakit gigi, Bang Reno.
0: Waduh, sakit gigi. Lebih baik putus cinta ya daripada sakit gigi ya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Mudah-mudahan cepat ya sembuh giginya ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya, kalau udah sakit gigi tuh apa aja enggak enak ya.
1: Iya.
0: Semuanya serba salah. Oke, baik. Lagunya silakan nih, Kak Ina.
1: Lagunya Munajat Cinta aja ya.
0: Munajat Cinta, oke.
1: Yang dibawanya sama yang cewek-cewek deh ya.
0: Yang cowok apa cewek?
1: Cowoknya. Yang cowoknya.
0: Oh, yang cowok.
1: Tapi namanya, Ina gak tahu.
0: Munajat Cinta itu kan lagu Dewa kan?
1: Iya, mungkin. Ya bukan.
0: Iya, lagu Dewa.
1: Cinta.
0: Jadi yang nyanyiin cewek?
1: Cowok.
0: Oh, kalau cowok.
1: Iya, yang cowok ada yang cewek.
0: Jadi yang cowok nih ya?
1: Iya, yang cowok.
0: Oke, baik. Silakan kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Codon, buat Eka, buat David, buat Nakode juga, buat Kak Buyung, buat Mak Cein juga, Mama Latifah juga, yang
0: Terkasih.
1: Buatnya Mak Tino, Kak Ida, Kak No, Kak Endang, buat Mimi, buat Mirna, buat semua-semuanya lah ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Ya, tanpa terkecuali. Buat Bang Eno, selamat malam, buat tugas sehat selalu.
0: Amin,
1: kalau
0: bilang
1: hati-hati ya.
0: Iya, udah diingatkan.
1: Iya, yuk sama-sama. Waalaikumsalam, Bang Eno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kina yang ada di Langung malam hari ini. Baik, sepertinya Ina penelpon terakhir ya. Kalau kita lihat dari durasi waktu ya.

3/9 Brian Adam dengan Everything I Do It For You ya, lagu klasik tentunya untuk Anda yang suka sekali dengan persembahan Brian Adam. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang memang tadi tidak bisa terhubung ataupun memang itu lagi diputarin lagu, nelpon gitu. Jadi gak bisa diangkat ya. Terima kasih buat Bumi ya di Swadaya. Tetap semangat Ibu ya. Dengan waktu nanti kita bisa ikutan lagi di Ruang Rindu. Ada Pak Li juga di Langka. Kemudian ada Pak Suarjo di Nagan. Sehat selalu Pak Suarjo ya. Kemudian ada Kak Erna juga di Belang Berandang. Dan ada Pak Rahmat di Riau. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang udah ikutan malam hari ini. Tadi penelpon pertama ada Eka. Ada Mace di Senebu, Maci Ida, kemudian ada Mak Tengoh, ada Paci Odon di Kabel, ada Bunini di Langung, ada Mama di Kabel juga, kemudian ada Cika di Madace dan ada Ina di Langung. Terima kasih buat semuanya. Selepas ini pendengar, kita lanjutkan nanti di lagu pengantar istirahat untuk Anda di Jazz Mystic Listening. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kita simak persembahan The Rock, lagu yang di cover oleh Valdian Shah dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, tentunya lagu pengantar Serata. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, sekaligus persembahan semusim dari Marcel menjadi lagu pamungkas. Selamat beristirahat, mudah-mudahan esok bisa lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh udara edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin tu."

0: kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini.
1: Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan.
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini. Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu, memberanikan diri bertanya.
1: Memangnya berapa harga baju tuanku ini?
0: Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar.
1: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah. Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin.
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar. Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar. Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku. Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat.
0: Lelaki muda itu menjawab, itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
1: ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi.
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini.
0: Laki-laki muda itu berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku.
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, tolonglah jual kembali baju ini padaku.
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
4: Jamaah salat subuh

0: serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, serta beberapa radio lainnya. Subuh yang lalu telah sama-sama kita dengar bagaimana perjalanan pemimpin-pemimpin Islam pada masa Abdullah bin Zubair. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid paling bersejarah ini, kita coba kupas atau ulang kaji mengenai kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Menariknya hadirin sidang jamaah subuh, Malik bin Marwan bin Hakam bersamaan kepemimpinannya pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, pusat awal pemerintahannya di Madinah, kemudian pindah ke Mekah, sementara Abdul Malik bin Marwan atau Malik bin Marwan itu di Damaskus, Suriah. Setelah ayah daripada Yazid meninggal dunia, yaitu Muawiyah, dilanjutkan Yazid, kemudian ada lagi Muawiyah juga namanya. Muawiyah ini tidak punya keturunan. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam. Orang ini saudara, bertemu di keturunan Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memiliki beberapa anak, antaranya adalah Abdul Syam, Hashim. Abdul Syam melahirkan Umayyah, kemudian Umayyah memiliki beberapa anak, antara lain Abu As, Hab, dan Hakam. Hakam ini adalah sepupu daripada Utsman bin Affan yang agak jauh. Malik bin Marwan itu lahir pada tahun 23 Hijriah atau 646 Masehi. Silsilah beliau Abdullah atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Artinya, dari semua khalifah yang pernah kita sampaikan, semuanya memiliki kaitan. Semuanya satu keturunan suku Quraisy, walaupun berbeda-beda klan. Kemudian ada klan Umayyah, ada klan Abbasiyah, dan seterusnya. Pada dasarnya, kalau kita mau lihat secara mendetil, semua khalifah itu punya hubungan family. Meskipun dalam perjalanannya terjadi, kalau dalam bahasa politik, dinamika di antara mereka. Contoh,
Abdullah bin Zubair yang kemudian dibaiat oleh mayoritas penduduk Irak, Persia atau Iran sekarang, yang tidak membaiat secara mayoritas Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pengganti Muawiyah, hanya sebagian kecil penduduk Mesir dan Syam. Namun kedua pemimpin ini berseberangan dalam ijtihad. Pertanyaannya, apakah ketika dua orang-orang salih ini, orang-orang taat ini, orang-orang penghafal Quran ini beda ijtihad, apakah keduanya masuk surga atau masuk neraka? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan selama hidupnya, usianya sampai 60 tahun atau masa baliknya katakanlah 15 tahun, tidak pernah meninggalkan solat jamaah sekalipun. Berbeda dengan Yazid sering meninggalkan solat, bahkan hobinya minuman keras dan musik-musik, kalau bahasa sekarang konser, yang sering dilaksanakan di istana. Jadi ada rebutan pada satu masa ini antara Abdullah bin Zubair yang meneruskan kepemimpinan sebelumnya, meneruskan kepemimpinan Sayyidina Hussein, sementara Abdul Malik bin Marwan melanjutkan kepemimpinan ayahnya Hakam, Marwan bin Hakam. Yang tragisnya, hadirin sidang jemaah subuh, dan menyedihkan, pada saat Malik bin Marwan berkuasa selama 20 tahun, ribuan nyama umat Islam yang berseberangan dengan beliau, terutama pengikut Sayyidina Hussein atau pengikut Abdullah bin Zubair. Padahal keduanya orang-orang salih, orang-orang yang selalu menghidupkan malam tahajud, penghafal Quran, perawi hadis, bagaimana misalnya kebijakan Malik bin Marwan ini melalui panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi menghancurkan Madinah, menghancurkan Ka'bah, sehingga Abdullah bin Zubair syahid di tangan pasukan Malik bin Marwan. Sama-sama orang salih. Ini persoalan ijtihad. Ketika ada dua orang kubu Islam berperang, katakanlah, tidak etis kita mengklaim salah satunya yang paling benar. Saya tidak punya kapasitas, yang paling benar adalah kubu Malik bin Marwan, atau yang paling benar adalah Abdullah bin Zubair. Ini persoalan ijtihad yang viral selama ini di daerah kita. Itu persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut. Ada yang mengatakan misalnya bahwa orang-orang GAM dulu berperang melawan pemerintah pusat. Ada yang berpendapat syahid dunia, syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Ada yang berpendapat tidak syahid sama sekali. Ini yang sebenarnya persoalan ijtihad. Tak perlu kita repot-repot. Baik karu-karu.
Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kalau mau melihat secara kafah, secara komprehensif mengenai pendapat orang-orang Islam yang berperang dalam membela kebenaran versi masing-masing, itu ada buku yang ditulis oleh murid Syekh Hasan Kurungkali. Ada bukunya, boleh dicari di toko buku Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat. Beliau mengupas di situ secara lengkap dari berbagai macam pendapat ulama muktabar, ulama mujtahid, empat mazhab beliau bentangkan di situ. Cukup komprehensif bukunya. Penulisnya adalah Dr. Mutiara Fahmi, kebetulan guru saya langsung. Jadi tak perlu, ini persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut, jangan saling menyalahkan, apalagi kita salahkan ulama. Karena beliau juga punya ijtihad. Empat pendapat ulama. Maka penting sekali belajar sejarah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan hal tersebut di dalam surat Hud ayat 120. Faqulan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, yaitu kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu, di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ini ayat yang cukup sering kami sampaikan di dalam pengajian ini. Jadi selesai persoalan yang sering yang atau yang viral selama ini. Jadi itu persoalan ijtihad. Banyak juga ulama berpendapat lain. Maka penting sekali belajar sejarah. Ada beberapa perang besar di dalam Islam yang melibatkan orang-orang salih, melibatkan para sahabat yang berbeda ijtihad. Contoh misalnya, kita sama-sama dengar perang Jamal, di mana dalam perang Jamal ini korban tidak kurang 13.000 orang Islam, penghafal Quran, orang-orang salih, sahabat dan tabi'in, 5.000 dari pengikut Sayyidina Ali dan 8.000 dari pengikut Siti Aisyah. Beberapa tahun kemudian atau 2 tahun kemudian terjadi lagi perang sesama Islam antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Sama-sama ulama, sama-sama hubungan family, sama-sama sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya pernah menjadi sekretaris Rasulullah, pernah menjadi orang yang menulis wahyu. Setiap Nabi menyampaikan, malaikat menyampaikan wahyu pada Nabi, Nabi menyampaikan, ditulis oleh Muawiyah ini. Kan sembarangan orang sebagai penulis wahyu. Akhirnya apa dalam perjalanan persoalan ijtihad, korban menurut Ibnu Katsir 45.000 korban syahid. Saya berani bilang syahid, insyaallah syahid. 45.000 dari umat Islam, di antara sebagiannya sahabat tabi'in pengikut Muawiyah, 25.000 pengikut Sayyidina Ali atau tentara Islam pada saat itu. Berani selevel kita memfonis keduanya masuk neraka? InsyaAllah kedua-dua kubu ini juga masuk surga, kita doakan. Demikian juga di perang Jamal, di perang Hurrah di Madinah, perang antara Abdullah bin Zubair dengan Malik bin Barwan. Abdullah bin Zubair ini cucu daripada Abu Bakar Siddiq, ibunya Asma, adik kandung daripada Siti Aisyah Asma ini. Jadi maka di dalam Al-Quran
banyak sekali ayat, terutama di Hud, surat Hud ayat 120. Maka pelajarilah sejarah agar kita tidak bisa ditipu oleh orang-orang yang niatnya tidak baik. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, dalam waktu singkat ini kita ingin sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Malik bin Marwan selama menjadi khalifah kelima daripada dinasti Umayyah atau apa namanya Umayyah. Yang pertama, beliau orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar yang bertulis di sebelahnya kalimat tauhid, di sebelahnya bertulis kul huwallahu ahad Allahus samad, menggantikan uang pada saat itu masih menggunakan uang Persia dan uang Romawi. Ini orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair syahid, baru umat Islam mampu disatukan. Karena pada saat itu Romawi juga sedang gencar-gencarnya ingin menyerang Islam. Alhamdulillah pada masa Malik bin Marwan mampu menyatukan semua daerah-daerah yang bergejolak. Kemudian kita melihat di Palestina atau di Masjidil Aqsa itu ada Domsrok namanya, yang warna keemasan itu, Domsrok namanya, atau kubah emas. Ini adalah dibangun oleh Malik bin Marwan. Coba sekitar abad ke-6 Masehi atau tahun 700 sekian. Pada masa beliau, sampai sekarang masih ada. Pemimpin Islam yang sangat tegas menghukum orang-orang gratifikasi adalah Malik bin Marwan. Pada masa Malik bin Marwan tidak ada istilah gratifikasi. Miaurannya tak jauh hadiah ke pejabat. Hana getung koyan. Bahkan menghukum orang-orang yang menerima gratifikasi, walaupun saudara sendiri. Kemudian khalifah pertama yang mengumumkan secara resmi penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa beliau, Islam sudah sampai juga ke Afrika Utara. Bahkan sudah mulai beliau kirim tentara ke perbatasan Spanyol, meskipun belum pada masa anak beliau Spanyol dikuasai. Nanti kita jelaskan ke pedoman selanjutnya. Baru sekitar perbatasan beliau kirim untuk merebut atau menguasai wilayah-wilayah sekitar Spanyol. Afrika hampir habis. Tunisia, Maroko, Libya dan sebagainya. Pada masa Malik bin Marwan, pos surat menyurat, ada kantor pos. Kantor pos yang dibentuk sekarang walaupun hampir tidak hidup lagi, ini dimulai atau korespondensi ini dimulai pada masa Malik bin Marwan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan Islam yang kemudian digunakan di dunia modern. Kadang kita tidak sadar, lagi-lagi kadang kita malas membaca sejarah. Padahal sejarah itu adalah arah, sejarah itu adalah tuntutan, sejarah itu adalah informasi yang berguna bagi kita agar tidak salah melangkah. Pada masa Malik bin Marwan ini juga, pabrik senjata secara resmi diproduksi dan membuat kapal-kapal perang. Kapal perang masa lalu tidak seperti sekarang, dari besi, dulu dari kayu. Pabrik resminya pada masa beliau dibuat, baik pabrik senjata maupun pabrik kapal perang.
Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada masa beliau juga betul-betul menyeleksi anggota polisi, terutama untuk menjadi pimpinan tertinggi atau pati, baik tingkat kapolrinya, kapoldanya. Pada masa Malik bin Marwan betul-betul diseleksi pimpinan polisi. Paling kurang 3 syarat polisi pada masa beliau. Yang pertama, ada istilahnya tawil julus atau tawil al julus. Ini semoga didengar oleh Kapolda atau decision maker kepolisian di negeri kita. Tawil al julus ini adalah memilih pimpinan polisi yang sabar. Yang sabar dan cakap. Baik, bacut-bacut. Ada pendemo misalnya, padahal belum anarkis, kata tadrop, kata poh. Jadi betul-betul polisi itu harus dipilih dari pimpinnya orang-orang sabar. Jangan mudah tersulut emosi. Ini betul-betul, dan dalam ilmu psikologi ini ada kriteria bagaimana orang-orang sabar itu. Dan kami yakin polisi tahu bagaimana sosok-sosok yang sabar untuk menjadi pimpinan tertinggi di polisi. Coba kalau kaposeknya, kapolresnya, kapoldanya, orang-orang yang bagah bengeh, kibana anak buah. Karena anak buah ini kan siap, tinggal menunggu instruksi. Maka carilah kepala-kepala polisi, pimpinan-pimpinan polisi, orang yang sabar. Di antara orang sabar, secara ilmu semiotika atau ilmu gestur, mudah sekali. Boh jantar rajinyo, boh gelinyung tebai. Coba boleh buat penelitian. Ureng boh gelinyung tebai, yang biasa sabar ureng. Nyo lipe, yang gelom tak sabar tak begas di peluh hijau. Kemudian ada samin al-amanah. Jadi bukan diangkat pimpinan polisi pada masa Malik bin Marwan karena asabiah, karena primordialisme, karena kedekatan, tapi betul-betul orang yang sudah teruji dan terbukti dedikasinya selama baik selesai pendidikan, penempatan dilihat. Jadi tidak terpengaruh dengan kedekatan, apalagi dengan, kalau ada mungkin, dengan hal-hal lain yang sifatnya pragmatis. Jadi tidak pengaruh. Kalau mau jadi polisi yang baik, ini dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Satu lagi yang paling menarik, ketika Khalifah Malik bin Marwan menjadi pemimpin Islam, pemerintahan Islam pada masa itu, beliau memastikan kepada semua jajaran polisi di bawah beliau agar tidak pernah mendengar, tidak boleh dekat dengan keluarga khalifah. Karena Muhammad mampu jabat presiden, tidak sanggup dekat dengan presiden atau dengan gubernur, dia akan dekat dengan mendekati keluarganya. Maka Malik bin Marwan itu akan memberi hukuman kepada saudaranya, kepada keluarga yang dekat dengan pimpinan polisi. Ada di zaman kita sekarang? Semoga ada. Pada masa Malik bin Marwan ini, semua kitab-kitab yang berasal dari bahasa Persia, bahasa Romawi, dua bahasa besar pada saat itu, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca oleh orang-orang Islam pada saat itu. Itu sama peradaban ketika di Spanyol, di mana sebelum orang-orang Eropa merebut Cordova Spanyol dulu, mereka menerjemahkan buku-buku Arab, bahasa Arab, yang kemudian mencoba sedikit mengganti nama
nama-nama Eropa. Mereka sudah menerjemahkan buku-buku bahasa Arab di pustaka-pustaka yang ada di Spanyol, kemudian mereka sebar ke negara mereka. Misalnya mereka mencoba sedikit mengganti nama Ibnu Rus misalnya. Mereka ganti nama Averus. Ibnu Sina, Avicenna. Ada Al-Jabbar, ini yang mungkin agak sulit. Ada algoritma, semua orang Islam. Mereka coba ganti nama, coba. Seolah-olah ilmu pengetahuan yang benar dari mereka. Padahal konsentrasi kami di dalam hukum internasional, ada satu dua ahli hukum internasional mengakui bahwa semua hukum berasal dari yang diadopsi oleh bangsa modern sekarang dari Islam. Hadirin sekalian yang subuh yang berbahagia, terakhir adalah ada apa namanya titik dan harakah di dalam Al-Quran, itu pelopornya adalah Malik bin Marwan, agar mudah bisa dibaca oleh orang-orang non-Arab. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan Malik bin Marwan ini yang berguna sampai kepada kita sekarang, dan kita doakan semoga beliau diluaskan kuburnya, dimaafkan dosanya, dan doakan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah kita dengarkan dan kita ikuti Khalaqal Subuh yang tentunya telah menyejukkan dan membuat suasana di pagi hari Anda lebih semangat lagi kembali. Dan pendengar, tentunya masih bersama saya Hendy, bersamai Anda hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tentunya kita akan beralih ya ke program Melabu pagi ini yang akan kita hadirkan lagu-lagu dan juga selingan ya. Sembari nanti di pukul 6:30 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di program Warta Berita Pagi. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Juga enggak.
3: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
2: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
3: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang enggak buang sampah sembarangan, ya pasti enggak bikin bau gini.
4: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Warta Berita Pagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:31 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi.

0: menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kemen PKP RI Dr. Andus Imran MSI MACD selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026.
1: Meminta untuk mengaktifkan kembali posko. Posko ini darurat bencana. Karena apa? Melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan itu data.
2: Beberapa perusahaan yang sudah mendata dan mendapatkan alat berat mereka.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Sibayang. Kita awali berita pertama. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan, Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kemen PKPRI Dr. Imran MSI selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Dr. Dr. Randes Imran MSI MACD selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Senin siang. Imran mengatakan melalui posko itu dapat dikonsolidasikan data yang diperlukan untuk kebutuhan penanganan pasca bencana.
2: Pak Menteri Dalam Negeri itu meminta untuk mengaktifkan kembali posko. Ya, posko ini darurat bencana. Karena apa? Melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan itu data. Ya, kita kepingin satu data sekarang. Ya, bukan dengan objek yang sama, tetapi datanya berbeda.
1: Ia mengatakan bahwa objek yang sama namun disampaikan oleh subjek yang berbeda, maka besar kemungkinan datanya akan berbeda. Dalam kesempatan itu, Imran juga mengatakan bahwa pihaknya ditugaskan ke Aceh oleh Kemendagri adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan terkait percepatan penyiapan data terkait infrastruktur hunian sementara maupun hunian tetap. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mengkoordinir terkait berbagai macam kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh. Terkait lahan hunian tetap, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mempersiapkan sebelum nantinya diajukan kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Samsat Aceh Barat Senin pagi. Pendataan dan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan kanun tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2025 mengenai dasar pengenaan pajak alat berat. Kepala UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat melalui Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat, Awal Muhadir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah dari sektor pajak alat berat.
4: Yang kita hadirkan pada hari ini sejumlah kurang lebih 25 perusahaan yang secara informasi telah kami dapatkan, baik itu perusahaan perkebunan, tambang, kemudian konstruksi, dan perusahaan yang membidangi di wilayah Kabupaten Kota Aceh Barat. Namun giat pada hari ini tetap akan kita laksanakan seterusnya untuk menggali potensi penerimaan PAD, khususnya pajak alat berat di wilayah Aceh Barat. Nah, harapan kami adalah pada hari ini telah tercapai beberapa perusahaan yang sudah mendata dan mendaftarkan alat berat mereka, sehingga nantinya setelah ini kita akan adakan proses penetapan pajak terhutang untuk perusahaan yang telah mendaftar pada hari ini, sehingga nantinya akan kita realisasikan proses pembayaran pajak alat berat di tahun 2026 ini.
3: Sesuai dengan Kanun Nomor 4 Tahun 2024, besaran pajak alat berat yang dikenakan kepada perusahaan maupun pemilik alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Namun demikian, ia menambahkan untuk jenis kendaraan pengangkutan saat ini belum termasuk dalam kategori alat berat dikenakan pajak. Kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan terkait kemungkinan penyesuaian regulasi. Sementara itu, perwakilan PT Antareja Mahada Makmur atau AMM, Damas Hamidi, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk memenuhi kewajiban pajak alat berat.
5: Kami dari AMM, saya Damas Setiawan Hamidi, mewakili manajemen AMM, bahwa AMM akan terus berkontribusi positif demi kemajuan Pemda, khususnya Aceh Barat, dan terkait dengan regulasi alat berat, insya Allah, dari AMM akan selalu melaksanakan yang menjadi kewajiban dari perusahaan.
3: Ia berharap operasional dan kontrak kerja perusahaan di wilayah Aceh Barat dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah Aceh Barat berharap agar PT Pakat Besare dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Usaha milik daerah BUMD PT Pakat Besare Aceh Barat menyatakan siap melakukan berbagai inovasi dan kreativitas usaha guna memperkuat peran perusahaan daerah sebagai penggerak ekonomi serta mitra bisnis strategis di Kabupaten Aceh Barat. Direktur Utama PT Pakat Besare, Ricci Lapupa, mengatakan pihaknya akan menempatkan perusahaan sebagai market penghubung berbagai kepentingan bisnis di daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
8: Karena saya sebagai direktur terpilih, saya menempatkan BUMD ini sebagai market atau toko yang kita menyediakan segala kepentingan bisnis di daerah. Artinya kita nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Kita langsung membantu perusahaan berkolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan ini, Pak. Jadi kita tentukan dulu untuk awal, kita bikin skema kerjasamanya bagaimana, untuk penentuan pembagian hasilnya bagaimana. Nah, saya pikir nggak perlu berlama-lama, setelah skema ini berjalan, kita coba langsung menjalankan sesuai arahan dari Bapak Bupati Tarmizi Aceh Barat.
7: Langkah kolaboratif ini sangat penting untuk dilakukan agar BUMD mampu berkembang secara profesional sekaligus memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Harga berbagai jenis ikan di pasar tradisional Melabu Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini masih terpantau stabil. Berikut laporan selengkapnya.
9: Ikan relatif stabil di pasar ikan segar Melabu, demikian dikatakan Roni, salah seorang pengecer ikan segar di TPI Melabu. Roni mengatakan harga ikan masih stabil kecuali harga ikan sisi yang masih mengalami bertahan harga di harga Rp90.000 per kilogram.
10: Stabil. Tapi ikan apa yang paling naik?
11: Naik ikan sisik.
10: Berapa
11: sekilo? Sekilo sampai 70 ya.
10: Okay.
11: Yang stabil
10: ya?
11: Yang stabil.
9: Harga ikan sisik segar dari mulai Rp70.000 per kilogram sampai dengan Rp90.000 per kilogram. Untuk ikan lainnya, harga ikan kemu Rp80.000 dalam 1 kilogram tidak mengalami kenaikan harga. Ikan segar lainnya ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, ikan cerapu Rp80.000 per kilogram. Sedangkan ikan tuna, ikan yang berkualitas tinggi dengan harga Rp90.000 per kilogram. Demikian reporter RRI Melabuh John Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta melaporkan.

0: kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97 MHz, Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih membersamai dan telah mendengarkan ya program-program Lintas Melabuh Pagi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan waktu di pukul 6:48 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kembali nanti akan kita hadirkan informasi yang terupdate dan terkini ya di pagi hari ini, tentunya di tepat di pukul 7 Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta akan kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah